0: Americana 2000.
1: Choket sik balchun li pele balchich ak utmalak ak oximpil sa vehículos verapaz ta tau lishtoh bal anchikok toh anak kwan kwan ko sali ak naah sa lishpen okepal replaza Magdalena humpak alika lipena chalchak Guatemala lina okoban kim utat katenk ay sik bala pele balchich lina kamatkeru kahkwi sa vehículos verapaz.
2: Nakwan ko sa Ebli Cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwanghek. Ho kaan nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunghung chik angel ut shtawpal ni uchinin. Nakaboklech ol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush ferekover. Natikla ho konal re'ela.

Nak kwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwangik. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel ut shtaupal ni uchinin. Nakapoklech ol rerapinkil rahlal kutan shkiap shkush fedekover. Natikla o konal re elah.